0: Aksho hurak shrakbalik angel
1: Bantyo singko
0: Aksho kangkelak utso ichan Bantyo sa pirakwa Satkanak isakikin Bantyo sa shakomon Tomek